0: apunbagi sehekta mayampuna sakpina bai se matakre haujik saireng mathang mathang tasi ahanbada tibi gadabi kheti mayum amrita hauronangi saireng du
1: lanthok jari aigi saireng khurumba saireng asibuleng birakpa rajkumar darendra ji khurumba tembang siemba ibungo thaujan biu nanaibu matam laiba khibikta uhan biu nahakpu natik nagun achauba ngamdi ha sakchaba koloi nangi athumba pina biu kaudaba paliem panthawani gi paliem panthawna hakni matang si dai gi sayang si lo sinjare
0: mathangdamo haurumam rohit nangodagi sayang mo
2: lanthok chari aigi sayang lepak lai ibirak pa lamabam doctor kamal lepak lai narat ta sat pi khong nem bi lamhang da sat pi pangan bi kale nung sha khang jarabi inga gi nong nang jarabi ingel gi lel khang labi nungshit thengnari ba saji bugi kana gi phuk chel khang bage sapham jingdu na mapal gi ma gi nauraba manana inga gi nong kallido ma gi tholabale nana kallaba malim thingai do matang asi dai gi sereng asi lo sinjare
0: mathang da mo khurai jam sana thoi dagi thapal kau

Magilang, masi magni makama brida bilang du, kaja sisi ho gunai hada bilang du, kaja sisi ho gunai hada bilang.